0: Orang ini abang ngamga, tige, kebaca cuitkuapti abang ngamna, nadi itu guna asing, misa Northwest Province, aisna guge, aisa sing ngacap aisna, nesop in house is segera dugu sisin kasih, ngora sisip sisin kasih guna agara, aikung tigu je itu ya sila in homisen, asking is sisa noba West Northwest Province akura mie seisa, ti idani kosi gaisu apna ingin nadi ham, Lebih gaya kuna lah East Africa ke kuna uang hubam. Aris nago East nai ke wah this is na ha sawedos di kwenjing ngoban lah sago uai. Tin gene swap ini ngalim gurung ngoban lah. Ngakuin hia ugan hugudina koro endi dokumentan cihun ana koro tauta. Mari ikon adikam cesta ngai kain hausa hai ne cesta ni di kain akasi bagung waras aromada karu setuju ngoro bagang agai cicin ngabahu neba karurim.
1: Ah!

0: Dakarutini swa e kwaza bilimitina mudara sa khuqanqwa sa dimire
1: Qinqwas o more instead of Qinqwas angu na kamina mara lamasti kisa masikaona amasekhayi giro nara yo resti ikwa gada goro na ora kito a una khuruntuna khasi to khara mankaruta plus Som pas ut på genet nu när kurun när det kanske är mankrutta. Turu i geto. Fyren tundaste så huto sesen tundaste juli på gejini. Nonsen inte. Paid up min banka. Petal ha. Kooperativt inte inte och gejini nonsen inte. Så ni nu kan gejini. Kooperativt division inte. Kuntingen nu kan gejini. Kauvutingen kan gejini nu kan ha. Tige o maje de kine kanzi la kusna gigi nziza then division ni deputy director ni mwenye mapenzi ya kauli ya roni mungusta kavana tina gigi ni kauli ya roni mungusta I ni workshops na gigi doni zang kuyu kuna ni pesipi kiski ya so kauli kuita jira haka kaita gigi no leisa no ni komeda diyo za hui ito bako ya wangu leisi hain pan kaisen ke ni santhaing mona ra koima mai ki han konsen group shi khala ko kai ni di hon ka ki do ni ja ni plastic usa sir al temesras ya it's

0: China, Cairo, Africa, the Great Yogromic Gagan, and Squansa, but the singing Huang Rio, the Kaiser, such as Atomic Mari, Yogromiha, Gangans.
1: Gangans, Baba, eh? That Karuti goes a very good thing about Gangwas
2: In your moral kindness, or is still a little mere chi, Oigo, Okinavazia and Kaiser Davidere Tome Dagonari, Chirago, Ika Gaibai, Plastis or is still Nava Mungaza, Huada Dopa Taumba, Neros Tusa, Tusan Angri, Gosas is either ye, Mrs. Andracom, or a gay caratus, Nap, Tikaratus, maybe. Ta kain arisa uang ang androsara manerang wap je kau pendek ismal buat buat ba. Sara jidok ba ang cint asiko mau hai as kahat susun lagi hai uang ini aja hai je aharok Denzel Kausip wap je abang ngam kuka je kanguru je uang Kabar itu isi ngajang, hoji ngajang, cipje ni apa? Abang ngamku ha, kaising apa sahaja mah tau aje, nau tuai. Tanahan ngapjing, ari cipje, ayahan ngai gayu skosi ngajai, kuapje abang ngamku ha, ni apa aje dia? Nok dah ngai tuarakan mah habis, haji dikais, ngas cekung tau, ngap kamin skapa? Masih banyak kas, ngai gayu kabasin ngah ada mah. Opting ngawasi bangadi I kengkang ngobangas. Ari kam tisi abi tui has. Masa anda asala Hemsworth restaurant kap kita kami o ngaba makas. Ngaba hu ida ye opting ngawasi ba tisi abi pulukuka ni ngobangma. Pulukuka ni ngobangma I USK ngaba nasi kai ngai. Abang ngam kuti tanai ni agak tinggi, mungkin sini cipta umi. Kaya ini kaya ngan petisip. Ngapa lagi kengkang ngan ngobasarati serasi kaya ngan. Ada kaya komri. Kengkang ngan di lagi sarang ngai gomi. Oje puluku je apa? Kuati ha nokpan ni ahun. Puluku ting apa ting ngadram ngobusin si ayut marahun. Mandi kenyang sahaja, ngap kuip je. Aharup Denzel Kausip tuh dia kudu masukin aja. Pulu kudu pada uang mesti nih. Cina dah jira kain macam, cina ye nih arman singing hanu pada tu mah. Kau aja, abang ngam di tanasi, kau aja ngup di tanasi. Di jira minga, di kahemens kaba minga, habis pada jira si kain macam. Oda ye kenyang ngan ngobang nasi, ait mara aldik min. Oda ye si raka ngabau, pulu kasi kau mui. They call it car moon, the cover cabasin. I had a gau my eyes, Maduram, Bulugu Kadaka, Kazati, Bulugu casting, Genova, Kaba Kabasinska, Otsni, Koiti, Government Casti, Nanu Chitaga, one, Huyada Yira Gun, Eyes, Hanwasi, Helaga Kon, Ian, the Kasna, Ganga Besenza, one, and Dogba Kaimari, Ida, Kahatus, Dink, Asna, Bulugu, Wabati, Madin, Hanusi, the Kazara. Wah, si kore kais sadran ning habib ay mayo, oni kais asi kengkang asi kain na istok ba kahatus ting hawasi ba, tin awam koy abang ngam guruan kaya kuko si si karip na ikut kaya ma amsang ning haris na wabadi kaya ku inya ku wadi, wadi ay istok ba abang ngam ka hanusi jengati, tin abang ngam ka kadi ko Kon kami sekap ngagura, tingkan hukuk kaza. Si abang ngamka kadi ko kami sekap ngagura kau aku tuara sanunya si seni titi desi kaza. Helaka kami sekap nepe tuh kami kene kami tuh kuap kene kau. Tuh tuh tu ko tau kene handiri, neko ini dia handiri, si je nak ko ini dia handiri, neko ko masak sa handiri. Jema sesi tu, ini asli. Mereka boleh kau masak sa. Asal sini sila handiri. Nenje kahatus na kau itu awam kau ing mama si kutung ay utama kuna kuya. Ada rokba kaimati. Bapa sendiri. Sim abang ngam di tanah nasi. Angkiri

0: 是可以呢，为什么阿巴斯等你困起，乌色人夸张，阿他妈搞搞，应该是他妈是估计怪等下回来说，哦，既然阿弟讲是那的，因可能阿巴斯可能阿巴的买卡，把这个咪或者杀毒的困的吧 ，for sure， 阿玛不是那你可以。你可以哈哈 off， 你可以就是脑亏干啥嘛？我以目睹的看好办，啊，都是要去买些。我前面是讲到啊，跟你讲主要买些，就是我就看到刚刚你亏哈，以目睹的啦，某些那些干啥个东西，那比如说我说好些，阿达你看下谁个买个啊啊，第几个米，啥东西个不是的。Committee di area ini, uang kau nak harta kari cuma rendah hospital, terak hospital sekarang, wabai kari bunga peral. Kali kan, nampak tak perlu miskin, huara kau WhatsApp pay cu, tiada hari kau ngau, cerita je kau, esnya tanah sini aku, ngan esnya ni kau ngau, cerita ngan ada ngan hari kau na, om trend huana kau ngau, cerita mungkin, tiada hari kau je netra kau huan ada ay hari kau ni, tiada kah hari.WhatsApp page kau ya, kalau ada kita kan, nanti WhatsApp page kau dah khusus ada kita kong, ada ngah khusus ngah oki. Orang guru rekan kan, toh ba, kita kan dah, kait kan kan, kait sen, si sen, apa udah ures.
1: Kan kan, bapa ya. Kalau si kelas beri jawab senang ni, bapa kain kelas di miri.
2: Kain kelas, tapi orang out, si, karang, I see.Tidak miri nari kami kelaka. Jika kita sekali kan, ngai kui uang, seven ton dah ada jeko training roy ko uang, kari kama ko iye, satrat sehebion se, ngai us kuni seis ngakadi tak koromi, habis kun manuk masih pa, ha I habis jeko na, ada hukuk kian, jika kita amat bersemangat sesat karukai uang, ngakankan sama ada masih karukai sa.Kaisa ko isa inumukan je ko na koro cement naka in plumbo je ko kuru in kaben mas in ada je ne tamar na masis je ko ako bichi kaisa insan wang a sa ko ha I ne kam sense tinga societal ains mas niya ta uas masa si je kaisa ta in kuwa je ko ni paku koro ni waha ko ni kas kini ran kuwa si si ju ni petrobar ko in maika.Nasas uang komisen kuah, nanti itu rupjuk kuahai. Oda jengai silkan depan, doktor degree bagi pasien Yunani ini. Si khabar dah kibun si ngai sape, si khabar dah nanti andi uang, week one kha pasien anna. Peral kibun katakan yang kuah, si ne kering ati. Tada ibu kibun si ne persepati petani ti, sedi, taisaka.Angkwahadi, korang ni kuanan kainre, ida kain si kain airi, I hat kasen angguse doktor nanti kuencing ke ha, ida ngak kata uang skill kuci knowledge ni, sina nisisa kuen iya ibe kabusan sara ding aditin ngangka toraguri, ngaji jika si kuing wadi ukat aja ibe ke cuaca ngasih kender ha intervention kind of a game ha.Sindi kena aman serangkuang insin mangai kape inti crisis, anan insin aku itu kacris masih on sindi ngade taki kira ko, demi ngaku itu jahat macu ya training ke, tu ya kunke, kujeda aku ina wiri sada dinati mang aku apa darang hunup katan koya madin ay, kabe kene di intervention si initiative na local individual na hodatri.Si sada kati, si kong magu, si mere positive economic independence sada it's ma uwa local raho e hunka. Ngadi kaya kiti, ngadi kari tige, kubadi basi si sada kai kwen iya neba doin. Fui tida koro ngata genocide si si koro kwa onge, neba kai kai kwena kwe. Habida ki sada din kubadi basi nang ait ma. Sida yuko first referee kako kwa kwa, nien aske first referee uwa.Sebab kau manu bagun abi, si kuce insan uika kubika, sada ni apa hun uip, netra sada uamap ke sada elokha niba ibe ibe kerjun sama ya. Sebab kau insan uip neng amatara sing akam si serera hati napa, niti kau kurupa kau yang abang uite kau yang ini sada sada umde bawa de, kuce dah kerjun siusna, kain si encourage

0: 那个那么多人去 drum 声乌斯克哟，那么多人去 drum 嘛，真 guess 克哟，就可能我把哈那尼啥，NW Arkin 胡塞尼卡贝哈，真我把安哈真我关心那尼啥，安哈努巴西乌塞伊啊罗卡胡，安真那我们开始弄点，卡巴提西松马西过来卡嘛，卡巴干么子？我们比利新西斯克哟，是跟是我们比利啥啊 private Arkin，我们比利 foundation 是啊乌哈啥，卡贝尼啥 quick up 的，空那也很我们那伊我把哈提真那啥 quick up 个就是拉哈巴伊啥 school 哈西过来哈那乌伊 school 拉多安给西松马啥拉伊。Si ikan esis agak bahas nanti guys kerana kita nak korek nanti kuroden kan nanti kebah hati, aich mana yang nanti orang kuka cuaca cuaca kanan kabin is kerana is ofnis omrosan omai kabin tabas kerana isin wania. Nampak cik kawan guys kerana ubu di kabin ada kita riset lagi dengan kuki kita ada amat 3 hektar dia nanti cengah sah cengah berapa. So 3 hektar dah macam guys kerana kita nanti riset lalu tuas kau kau ha hui beran sama macam ni sa after riset lalu support cik ini sini bah min kasi itu kau bayar sama sah siapa. Oh cik kerana ni sa ngabah kah is kita upaya kumsi kah dihin sa ngah ubu Tinggal aku dengan nus kira tuh ni kau, abang kamu gunika, orang masuk kira si ambulans aku akan nus kira tuh ni kau, si itu ngap kaya kai. So cinta bes aske ni kami tengah, oh kuru prioriti dia aset aku hai ni dah kau nusa si uai udah kita kami arah kuba amat kami ikrah iye. So aske ni semua aske kuru si kanu biar riset dalam asa abi uai hai ini hisko ni sa 2019 April ngat kuba ataban sa riset dalam kabi oski sa kum pom gu ini di untuk kira pom gu ngaku juga aske uai tiku kita ngaku nak kuru dan kororo kahus Kau kira hanya sah, orang ini sah ngakap ahi nekam yang kuas kira ini sah nama udah sah ngaji tu karo regional council asyik ngan as settlement amaga tidak jinsa nekarun apa nguru de guru tin kabane wasibin hamba mingkui, dan nisa cikal kompom ga aku ubeh di kami cikal nisa asih mariskra pedale kami sih di kami, oh cikal ibu kau nak hunika, mereka kau mahu tu kau nara samstem nisa karo dagi kami ahi hari endang nasi ngapri payti hun nahu drami seina, so kompkaus ahi tin kias kira ini ngapane sah Mungkin konsen anda ngakon gaya ni sisa ni dah kon asa iya sini dah kon asa siya se nuk wak kaum roti ngawi ha. Si gini sa kaum ngahasan sa naik kene babi kuba sa kanu biya kerama ay kabe sini kabe ni kes kerai o sing anu sura hau kaba ngabara tu ngang ahe tim kuba kaba ngang naik kene barang sama o dan ni sura kes ke ngaban kan ngisi kona ni sisa kum aro den ngai ngiba hai settlement ngasa au ngisi special to bay regional council sia tingi ni sa omuro de kaba a kabe bahi ni sa omuro de ngani ngan so kukin sa kwen ki ngai rop china ni karak kara son van ngaso ro kesi tu sing anu sura ha au kara ngasin na tin nai sik mai kais ai ni sa oming ngati mai ha se i dokumen antin ni umumnya sesuatu yang omding atau hawa gisa akomsi, so kami ke omding sen kuna sa kene kes kerja si kuna sa mang aswa sa isi ni isma anha kuen ini ni umumnya si isor tauga nung asa ku nung asker karagaku, so kait tu komsi nuk wada umhab kene sa ngapi orang ad ngarak kuen si ibke kuosisa ni sageta au ni kisa kuna tuyo msi kuise kaiti hingwa tingu kisa hungu china noktaba huni sa kwen kasa nisira kaida haot maskele upka kuwa karang hao kwa jitabe siya rangao ngai tipkine kuwa sa kuoso kaba hara nyu so nien gene sa ministry of lands ka sinada ngai waro hanko wa nisi abetu kamadini haa inda gero chingisi ne kuna ikai ase nga resettlement program gu naku nga huhui so nien gene sa ngairoge ke dihi karurang abetu kuna kabe om dikisen mhasi tani mawa kusa inga nisi saura tins amsi odani miske Singa di, ikan berang abet singa di ke abet tu bahu nih wahasai ke? Kegene skrayu ke? Cuma bahu nih sa tau i undang wasera i ngabai kluikon rakun. Sige ngobat sa lot de iye no kuba hakuna ne kai se ide. So tau i cinta besa hu tweet kat tweet wisera i cinta cinta besa ngarak karu ngabas nana kuna ne sa tamadi de i aradabal de i amam wasa. So anto ikan wahasai ibke 3 hektar peloten kakuna kami awe dengerak tak kengai ho. Ini nana ne sa i cuma kabasun tin ngatau hokter ngu uning amahu. Osi belos kabi gini kes kerem jing ngaku neng kam ngasih ngapa uat turisan jing ngapa rakaru. Oga nesa turisan kara kong ngaku sur proyek de ngapa neng ais kerai oge jing ngaskan ngak kabi kuna rahui. Cina sa onderas ya iye gini sa unika assessment masif nasi gua ngap gini serak ngapa sun sike. Ho klinik sana jing ngaku neng ngapa uat magu ide gini sa kung ngap kerau kub kurum ais sun sike nabi. Osi belos se madin iu sa kai cuma bi madin iu sa kai cina sa pun iu kai dini sike ngasa kau pun amar ngap ngasa. Oye, jadi nado kuwa undiras kuen tinggung ngira mose. Menteri sasi dihi ngada gengun ora gengun nami bahai kami ngah program kuan yaura kero ingin kubas na klinik sana kukurose mas kene kero tu dagra kara nami rohana oda nami bahosa.
1: Rakan kadi wat kici cuci pasan kuwa kero nisna nisa kadi sara kuan kata nasir kuan wace ya kain asa kase nisa kau nisin ois kase kara kagusau guru kucu kara abetu jadi nisin kuwa cuci pasan kuwa kam kara kero suat mas kene nisa.
0: Cinta besikan ni sa tam ngaku ministry di otmaskira yo ya ministry di abe miring ngadim ngarang ngah amai.

0: Aduh ada kaisike ikan kan si Hamire. Ai kam stram kwending hongske nete kang ai sarang op an didi sao gupna kuru atai tuitada. Kira kai kami sani ma seng mom domi kavisipka kai mada ati mire. Kai mada ati mom dom.
1: Kai mada ati mom dom. Kai mada ati mom dom. Kai mada ati mom dom. Kai mada ati mom dom. An wa hum ari din hub an haba kami in din nam saben din onde kai samis tani rango sido ai kom ike a sa khoi sat kun nam ai in khat ko chuba guru ma ti khaye ob na ma wa sa ma so khoi sin usib a amakara a ad marai pesa habe na gira mi ba sa da jin hawo khida ti kun Sila je sekarang sebenarnya anda sehat sama. Tapi lagi orang muda yang orang ini dapat cuci asli dah hai. Dapat ada kain kamu kami dah kamu. Kauan seperti yang orang Malaysia. Ibu Kristus je ibu yang nanti. Jin hari si kaba nanti sana Kristus saya. Nabi je elok orang apa. Israel ni dengan taruh bahu. Ada hutan ui kalau masih masih hanya tidak orang kadiran kain. Si tuan hubira siu si kami tidak kain ubai. Orang kira si malas di awam sara. Si kami tidak mohon kadanya tahu orang kadang-kadang tidak ani kami ui je kami aw. Kami ke elok di muabang kanad mah. Ini mima ini si mima ni, tinggal pas. Jadi ini di komisi komkacau tu cina, ini di kena ngaji. Okira elok di uaba, marasi awu kami, kaisya awu aing wayai, koiya kebring wayai, koi ati kanungi desi ye, main ka Israel ini nara, anti da anu bayi, ora Israel ini nara. Miba, tamaska iyo Israeli denara kau di kaya si kain. Sirkira kon ni maras kami dia kon ni. Si maras kami dia kon ni. Si Israeli na ati kanu si dia kaya kau kami dia jadi dia ni awu tapi sedaga atau okupan kurui dide. Sirkira elok di muaban dia kon ni okau kau kau mimpi tau ba. Mang ah kai dah ni si, oh mana dah ni si, ini kai komhat kau siapa? Ibar kamu roping om aw, ibar wab ube aw, mama kat kira, sara di kansam, sara di kira kuna, elopi om ay kai ngari, madikosi ka aw si madikosi ka om kabe, elopi oh kau kani dah kong, si keng oh tu berhandi de, ab tim anin tu tim keng arung ni handi de. Pan wahu nirad asa iya maga, mama gak kerja kubungan kum, iba mana, iba angu ipai jaga, mama gak ipai jaga wap di eloba, sara koy am, si orang itu sihat, sara kamu kan semua, si mung agida, si daub nebnya awa, konkon pada, ah amange konkon ni elobje, ni sabki eloba, Israel juga gitu, sara si mung, om tu ibarat ma, kabi Elok buat sih nulis mah, sih macam mana? Maka aku buat kayak jago, desi cewang, musi, amin.
0: Ada kesekai kan kan si nom demi kavisir kamire. Si kon awat aku oguding an desau tidak si kom aing are. Kay kons ama Sofia kuma kosis, ama turukas, mamas, klu degis ke kosis desi kaisang aguru gutap, desi ageng as kamang aib desi aib kams nageng amni. Ong awagi kay Tongra, Salomon, Kludip, si Katrina Frishti, Tongaki i, haga ngori toan, tuy mapag toay, ona kay gitoan, tansa ku, tansas, tam uwi, Tongaka, ngori toan di uan, awkwin sing ansabi narang otow. Oma Sofia Tongako si Stroski haga stwesa op di se sadar takse, ay kams na efe sirtan kay kirke baku, koy sir ni diye, si Trokta sa piyo nispar gidin habadi daba. Tamara hong tam di sista bay gin obasa, Donner dacht es eh nicht so zu. Soros gefreut hat sich nani irne das von zwei. Und in Abbas, umst aber nire karu karu se. Kein nga kise tui, hum haka hum, haka ngona koro hum, Yandre Lampert, Laurentia Clutis, kein nga kise tui, kaisa hum haka, kaisa koro kein nga kote, kose tises der Naomi Chombis, kein nga kise tui, haka kein nga kose, hum tam, kein nga kise eting, aroma kamire. Gaitons, auma ana mereros, nauros. Auch ge iske, konda bis nun movun ab kauta, kaiser dis jagen agurukuta umstaba. Yang uni? Tui tomas tam ui tomaka. Norituan. Tam dis norituan de uan. Au quinting ansabina, rang oko. Wabas ke si un spangster. Wabas ke si un spangster schrote nas naga, apostel Simon bedol ruwe nasib trekwis naga nidiye. Kosa. Soros freidag zin nani irk aib ai, saudo barsch kong astaba, nira kong awai se. Twas au si Elisa kainga kaisa tui, hung nani tui tui, kainga goro kaisa. Nori twas anasa kainga kaisa tui, nona tui nani. Nona ko se tam khaisa sa iting ka hum aroma khamire. Kai tong tsin ngao sab jago prwe nasib aung uweb. Ke hun tisi hun aguri kut ka khaisa sa kamang aib tis ai. Arup ni uweb ang amoib ka ge kolkoni. Taras ngona kuman ko se ngorisan korong ngorisan de uan. Au kun tsin an sabi narang au kou. Oms kwa stui khaisa nganin anis blok iep ngasking abasa donar dak nit satswa. Freidag nit karut karu se tsige kai kong jago prwe nasib aung uweb kose sadar taksi. Hagas khoisa ob tisin anis na ibanaisir nga wahu. Nira diye. Taras au mama masa kai nga kaisa tui ngani tam kose. Ngani ngona kai nga kaisa. Lisa nga uze sa kai nga kaisa tui, kaisa ngona tui tui. Kaisa koro kose sa iting ka hong aroma kami. Kai kong abram hom hop tama ke ngani disi kaisa nga guruguta. Tam disi ngani ngas kamang aib disi tabib kause geng om uni. Ong wakia oma helena ng homo kose oba di trik mugundap di tonga ki i. Tam tansara tui tansap tam tonga ka tui tonas. Kaisang nori tuan tam kai gea aga kang au kuntin an sabi narang au kou. Kai kump abram ng homo kop tamap kos ki hagas tui sop di si sadar takse. Mori ang hawa kong hibis ini di ye. Sakreas Lukasa kai nga kaisa tui hung nani. Kaisa haka koro tu kose. Helena Lukasa kai nga kaisa tui kaisa tam hung. Koro kai nga kaisa kose. Magdalena Friedrichs kringa kaisa tui nona kuse haga. Tamaka koro aga sa itin kahong. Aroma kami.